kwadie eno aboa mane ya bane timi ene eye Korea International Cooperation Agency ena fe eye wiase nyina eye ejetuko a wanom hwe enuani jubedie ne totue eso World Food Program ene o maka ba jiri mu ene yi omode nyoma gwoto a ebeboa ma eye adisuafo mu ejinim die ewo kuaye ensusu emu ono wamo ebetimi anya edie waso mu anya bia na aboa mo bewie adisua no anya afono mbe mo sebe so mu dabnu fam no ma ba besu agu aban sa aban koma me office internet